97 kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren sudah meluncur salah satu single Anggun C. Jasmine yang judulnya Hanyalah Cinta. Lagunya spesial buat yang sudah request juga, terima kasih banyak. Oke, lanjut Fancy Gema Merdeka. Jangan lupa buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, isinya 3 saset, harganya Rp168.000 aja. Dan jangan lupa Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Beli Vitaliknya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Go Merdeka, mari kita mulai bahas informasi tentang kecantikan. Kali ini Tiara mau bahas tentang skin barrier yang rusak, fans Go Merdeka, ya kan? Jadi istilah skin barrier ini emang sering banget kita dengerin gitu ya, apalagi sekarang-sekarang ini, gak tahu deh, anak-anak Gen Z tuh punya banyak sekali kalimat-kalimat yang cakep-cakep. Banyak ahli dermatologi maupun brand kecantikan yang juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dari skin barrier sebagai fondasi utama kita supaya bisa ngedapetin kulit yang sehat ya. Nah, jadi gak sedikit masalah kulit yang umum terjadi seperti kemerahan, iritasi, jerawat, hingga kulit terasa kering dan sensitif. Ternyata itu semuanya berkaitan sama kondisi lapisan pelindung kulit kita. Jadi skin barrier ini bisa diibaratin sebagai garis pertahanan pertama untuk melindungi kulit kita dari berbagai faktor eksternal. Karena kan setiap hari kulit kita tuh pasti kena polusi, kena debu, kena sinar matahari, kena makeup, kena perubahan cuaca, dan lain sebagainya yang bisa mengganggu keseimbangan kulit wajah kita. Nah, di saat yang sama pun, lapisan ini juga berperan penting dalam menjaga kelembaban agar kulit tidak kehilangan terlalu banyak air dan tetap berfungsi secara optimal. Nah, karena penting banget kan si skin barrier ini, jadi kalau dia rusak itu bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita secara keseluruhan. Bisa-bisa lapisan pelindung di kulit kita tuh jadi lemah, fancy ya. Kulit jadi lebih rentan mengalami kekeringan, sensitif, serta berbagai masalah lainnya. Jerawat, burnout, terus kayak flek hitam, dan lain sebagainya. Nah, terus apa aja sih tanda-tanda dari skin barrier yang rusak? Sebentar lagi akan Tiara spill, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren lampu merah. Satu single dari The Lantis yang juga sempat ngehits ya, Fancy ya. Pagi hari ini sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Spesial juga buat yang sudah request. Terima kasih banyak. Kita lanjut Fancy ya. Abis ini ada lagunya, lagu barunya Salma Salsabil. Ini juga ada yang request. Ditunggu, sebentar lagi akan meluncur lagunya ya. Kali ini kita mau bahas apa aja tanda-tanda skin barrier kita itu rusak Fancy Gema Merdeka. Yang pertama itu adalah kulitnya jadi kering dan juga bersisik. Jadi skin barrier yang rusak itu dia tuh akan ngerasa kayak kesulitan untuk menahan kelembaban gitu loh Fancy ya. Jadi kulit kita tuh bakal kerasa lebih kering dari biasanya, bahkan bisa kayak bersisik gitu. Padahal kita udah pakai pelembab, kita pakai moisturizer gitu ya, tapi tetap kulitnya tuh ngerasa gak nyaman gitu loh Fancy ya. Nah itu harus hati-hati, bisa jadi itu tandanya skin barrier kalian yang lagi rusak ya. Tanda selanjutnya, kemerahan dan juga peradangan ya. Jadi iritan dan alergen pun juga dapat dengan mudah masuk ke dalam kulit yang skin barriernya tuh lagi lemah gitu loh Fancy ya. Makanya jadi cepet kemerahan, jadi cepet kena peradangan ya gitu ya. Terus sensitivitasnya tuh juga meningkat Fancy ya. Kalau biasanya nih kalian pakai skincare A, biasanya aman-aman aja gitu kan ya. Atau pas kalian lagi mau eksfoliasi, biasanya aman-aman aja pas diaplikasiin ke kulit, tapi kenapa sekarang malah perih, malah ngerasa nyenget kayak gitu ya. Nah itu yang wajib kalian waspadain, bisa jadi itu tanda-tanda skin barriernya yang rusak karena sensitivitasnya itu lagi ningkat gitu. Terus tanda yang lainnya kayak keluar jerawat yang gak sembuh-sembuh gitu loh Fancy ya. Kayak breakout yang berkepanjangan, padahal kita udah pakai skincare yang maksudnya udah pakai sesuatu-sesuatu, entah masker atau apa gitu kan. Kita sudah mengambil langkah-langkah untuk meredakan si jerawat atau si breakout ini, tapi kenapa dia gak sembuh-sembuh ya. Nah itu juga kalian harus khawatir, takutnya itu karena skin barriernya yang lagi rusak Fancy ya. Makanya jerawat sama breakoutnya tuh gak mau pergi dari wajahnya gitu. Kemudian tanda lainnya, tekstur kulit yang kasar. Jadi kerusakan skin barrier pun juga akan menyebabkan tekstur kulit kita tuh jadi gak rata, jadi kasar. Terus dia akan ngeganggu proses regenerasi sel kulit yang sehat. Kemudian tanda yang lainnya, infeksi kulit yang berulang gitu Fancy Gema Merdeka. Terus misalnya kalau ada luka atau mungkin bekas-bekas jerawat yang dia juga gak sembuh-sembuh, gak hilang-hilang, padahal kita udah kayak ke dokter, udah A, B, C, D, E sampai Z gitu ya, tapi dia tuh kayak betah banget di wajah kita. Nah kalian harus cari tahu, karena takutnya yang di dalam yang lagi sakit. Kayak gitu loh Fancy, kayak kita percuma kita ngobatin yang di luar, padahal sebenarnya sakitnya tuh yang di dalam gitu. Jadi alangkah baiknya kita harus ngejaga skin barrier kita tuh biar sehat gitu ya, supaya kulit kita pun juga jadi sehat Fancy ya. Kalau misalnya keluar jerawat, keluar komedo, keluar breakout dikit-dikit mah itu hal yang wajar gitu ya Fancy, karena kan tiap hari kita makeup, tiap hari kita kena debu di jalan, kena belum lagi kena asap motor, asap mobil, asap bus, asapnya truk kayak gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk jerawat tuh pasti akan muncul. Yang penting kan dia cepet hilangnya juga gitu ya, karena skin barrier nya udah kuat, udah hebat, bentengnya udah kuat, otomatis yang apa namanya yang di luar-luar tuh lebih gampang untuk dihilangkan, untuk dibersihin, untuk diatasin gitu. Makanya penting lah pokoknya kita harus ngelawat skin barrier, oke? Okay?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja.

0: lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu single di Sabiani yang judulnya Cukup Aku. Oke, kita masih dengerin lagu ini tipis-tipis, semoga fansnya suka. Sembari Tiara juga akan lanjut, kita masih bahas skin barrier. Kira-kira tadi kan kita udah tahu ya tanda-tandanya tuh kayak gimana. Nah, sekarang kita cari tahu penyebab kerusakan skin barrier itu apa aja sih? Apakah dari faktor internal atau dari faktor eksternal aja? Jadi yang pertama nih, Fansia, penggunaan produk perawatan kulit yang keras. Nah, mungkin kalian bisa cek entah sabun kalian, entah pembersih kalian yang ternyata ada kandungan bahan kimia keras yang bisa menghilangkan minyak alami kulit ya. Terus yang kedua, bisa jadi karena kalian melakukan eksfoliasi yang berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tuh gak baik ya. Termasuk melakukan eksfoliasi, kalau terlalu sering itu akan mengikis lapisan lipid pelindung kulit kita ya. Terus penyebab yang ketiga, bisa jadi karena paparan lingkungan ya. Jadi lingkungan yang lembab atau lingkungan yang kering, paparan sinar matahari yang berlebihan, itu juga tentu bisa banget ngerusak skin barrier kita. Nah, kalau dari faktor internal, mungkin stres, banyak pikiran, faktor genetik, dan juga penuaan, itu juga bisa ngaruh banget ke kesehatan skin barrier kita.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

97,7 FM Gemak Merdeka, ngetren satu single dari miliknya TBA. Semoga fansnya suka ya. Terima kasih banyak fansnya Gemak Merdeka untuk Anda yang sudah bergabung bersama Tiara pagi hari ini. Untuk yang sudah monitor, terima kasih. Semoga suka sama lagu-lagu yang udah meluncur ya fans dia. Terus yang udah komen-komen di Facebook juga, terima kasih banyak. Kita lanjut Fancy Go Merdeka. Sekarang kita cari tahu gimana caranya memperbaiki skin barrier, ya kan? Yang pertama, sederhanakan rutinitas perawatan kulit Anda. Jadi kurangi rutinitas perawatan kulit Anda menjadi pembersih lembut, pelembab, dan juga sunscreen ya. Terus jangan lupa pakai produk-produk yang lembut gitu loh Fancy ya, ya kan? Kalian bisa pakai pembersih yang seimbang pH-nya dan tidak menghilangkan minyak alami kulit kalian ya. Terus kalau misalnya Vanessa mau cuci muka, kalau kalian mau cuci muka, jangan, kalau bisa jangan pakai air hangat ya Vanessa ya, pakai air biasa aja, pakai air dingin aja ya. Terus tentu hindari eksfoliasi berlebihan dan skincare atau produk-produk dengan bahan aktif yang kuat ya. Sementara waktu kalau memang skin barrier-nya lagi rusak ya kan, lagi lemah Vanessa, jangan ditimpa pakai produk-produk yang keras ya kan. Bisa puasa dulu sebentar kulitnya sampai dia perlahan-lahan pulih ya. Terus pastinya jangan lupa pakai pelembab yang kaya akan, yang bisa ngelembapin banget gitu loh fans dia, yang bisa ngehidrasi banget. Kayak mereka tuh cari produk-produk yang extra hydrate banget gitu loh fans dia, supaya skin barrier-nya pelan-pelan bisa menyembuhkan diri mereka biar dia gak kering juga ya kan. Terus pastinya dari internal juga, dari dalam juga harus diobatin fans Gemak Merdeka. Jangan stres, jangan banyak pikiran ya kan. Makan makanan yang sehat, perbanyak makan sayur, perbanyak makan buah, perbanyak minum air juga, itu yang paling penting, oke? Semoga setelah itu skin barrier Anda bisa pelan-pelan pulih, bisa sehat kembali, dan akhirnya kulitnya jadi cakep lagi. Yay, selesai sudah informasi tentang kecantikan kita untuk edisi hari ini, Fansia, edisi hari Rabu di tanggal 3 Juni tahun 2026. Semoga informasinya bermanfaat buat kita semuanya ya. Sekarang waktunya kita lanjut ke lagu requestan berikutnya. Ini dia lagunya Firsa Besari.

97,7 FM Gema Merdeka, ngantren fans siang. Gak kerasa ternyata waktunya sudah hampir merapat, sudah hampir jam 9 ya. Sekarang udah jam 8 lebih 55 menit. Otomatis sisa lagi 5 menit aja kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, fans Gema Merdeka. Dan Tiara masih punya satu informasi terakhir kita, informasi penutup kita dari Bali Stars ya. Jadi untuk Anda ya, masyarakat kawasan Sesetan dan sekitarnya, kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Sesetan. Alamatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan. Patokannya di sebelah Apotek K24 Sesetan ya. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361-722226 atau bisa via WhatsAppnya di 0817046474341. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Jangan lupa ya kan untuk daerah lainnya, tenang aja karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Kalian langsung aja cek di Google Maps, langsung kalian cari Bali Stars terdekat. Nanti pasti bakal direkomendasiin cabang-cabang yang terdekat sama lokasinya fans dia. Oke, jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Sik, satu single terakhir. Ini lagunya Tegar, fans dia aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Azik, semoga fansnya suka sama singlenya ya. Dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung, untuk Anda yang sudah request lagu juga, thank you so much. Kalau misal fansnya ngerasa kurang nih, masih pengen request, sabar. Nanti gabungan di program Potlot ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia di jam 11 siang, oke? Tapi untuk sekarang, fansnya jangan kemana-mana, karena kita akan lanjut, fans dia akan lanjut mendengarkan Varia Pulau Dewata untuk edisi hari ini dari jam 9 sampai jam 11 siang nanti ya. Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye bye.

Inggih sih ada sepitu nunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren rajeng semang fam si Gema Merdeka mewali saking margi WR Supratman Sabta Lunda Sopadian Pasar Bali rasa yang bahagia titian presiden Angkil Malih ngiringan ide dani fam setia Gema Merdeka antuk meleleci tering ambar ring gelaran varia pulau dewata ring rahina semangka dimangkin. Inggih fam setia Gema Merdeka wenta titian biang sayu jagi nyarengit ngantas pepet gala solas siang Bali jebos. Inggih fam setia Gema Merdeka sani arsa teman-teman Bali durusan nyarin titian irigi ring via Facebook Gema Merdeka ngetren talering nomor WhatsAppnya nih 081-55-8977. Ayo ngomong sih Gema Merdeka pidengan tertitiang lugerin titiang biang sayu jagi ngaturan sembah pengas tunggara titiang pina ke pamungka acara Om Swastiastu.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih sih dia subito nang gubito FM Gema Merdeka yang terfans dia Gema Merdeka mewali Nikita yang jadi wacan sana sapa nyarengin ring 081558977 nggih Mbok Dek Rina sare wonten ring widang Topati nggih ring waro rini rani niki sapa nabi gater niki Mbok Dek dumugi kena rahayu raja nggih dumugi laris manis makebek niki nggih nak melanjo niki nggih wonten malih niki Cece Meli sare wonten ring widangan Klungkung wonten Pak Dejokan sare wonten ring Bangli Rajeng semangke manten wonten malih niki fansi Agama Merdeka Mbok Aini ring Pulau Misol nggih Rajeng Semeng Peka Dania kesarang Nenek Dania Rajang Semang sapa navigator demugikan Arayu Raja nggih iki fans sing Gema Merdeka sane wenten ring Susut Bangli Rajang Semang kemanten wenten doping SDC ring Kebagan Kayu Bihi nggih Rajang Semang wenten Pak Yansi aja ring Mas Ubud Rajang Semang sapa navigator demugikan Arayu Raja nggih iki fans sing Gema Merdeka mewali temang sane sampun sayage ngirim pirangan sarang-sarang ring Siada Sepitu nanggo pitu FM Gema Merdeka ngetren.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Hai Fansnya Gema Merdeka, terutama Sobat Muda Bali tentu mau kuliah kan? Sedang mencari kampus keren, berkualitas, dan terakreditasi unggul? Kini saatnya bergabung bersama Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 telah resmi dibuka. Universitas Mahasaraswati Denpasar menawarkan beragam pilihan program studi, mulai dari pendidikan, pertanian dan bisnis, ekonomi dan bisnis, teknik, farmasi, kedokteran, hukum, bahasa asing, hingga program pasca sarjana. Dengan fleksibilitas kelas pagi dan kelas sore yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Pendaftaran dibuka melalui beberapa jalur, antara lain jalur prestasi akademik atau JPA bagi calon mahasiswa berprestasi, jalur Golden Pass bagi calon mahasiswa dengan keunggulan di bidang non-akademik, influencer, entrepreneur, kerjasama, serta kepengurusan organisasi baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, serta jalur reguler melalui seleksi tes akademik. Selain itu, Unmas Denpasar juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau RPL bagi calon mahasiswa yang telah memiliki riwayat pendidikan atau pengalaman kerja yang relevan, sehingga memungkinkan percepatan masa studi dan penghematan biaya. Tersedia pula program magister dan program doktor untuk jenjang pendidikan lanjutan. Setiap jalur pendaftaran tentunya memiliki syarat dan ketentuan berlaku, serta berbagai program beasiswa, meliputi beasiswa nasional, beasiswa Provinsi Bali, dan beasiswa universitas. Menariknya lagi, tersedia gratis biaya pendaftaran untuk 50 pendaftar pertama. Mari, wujudkan masa depan terbaikmu bersama kampus yang menjunjung tinggi nilai integriti, profesionalisme, dan humanity. Ayo, segera daftar melalui spmb.unmas.ac.id. Ikuti Instagram @unmasdenpasar atau kunjungi langsung kampusnya di Jalan Kamboja 11A Denpasar. Universitas Mahasaraswati Denpasar, unggul, berbudaya, dan berdaya saing.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san bang kiang ini lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabar nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit bang kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya bang kiang beli ini lo. Betang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, toh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijual beli beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: segar sekali pagi ini.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam? Mantap kan?
0: Mama. Pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong. Kan Mama mijetnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3687-9894.
0: Ayo, Ma. Lagi yuk.
1: Lagi. Sekarang gantian Mama yang dipijat. Nih, minyak kutus-kutusnya.
2: Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara.
3: Kutus-kutus, tambah warasku.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.

Inggih sih ada sopi tunang gitu FM gimana merdeka ngetren dek uli niki nge niki beda uling bangli sampun katur titi yang fans ya gimana merdeka dumada dumade terhibur ke mantan keserain tembang-tembang Bali rahina makin nge egi fans ya gimana merdeka rahajang semang dumun niki majarin fans ya gimana merdeka seni kantunya rin titi yang iriki ring 081558977 Taler yang via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren nge Rajeng semeng Pak Ian si aja Sake Mas Ubud Rajeng semeng Sama Napi Gatre Demogikin Arahayu Rajeng Wenten Pak Dek Jokan Rajeng semeng Saking Bangli Sama Napi Gatre Pak Dek Demogikin Arahayu Rajeng Laris Manis Makebek nge Bodek Rina Sane Wenten Ring Widang Topati Ring Warung Rini Rani Sama Napi Gatre Niki Demogi Laris Manis Makebek Bodek nge Wenten Maleh Niki Mama Joda Mama Joda alias Jero Dalem saking kerobokan nggih rajang semangke manten wenten malih Mbok Rai Sukarti sane wenten ring kerobokan ring pasar Batu Kandik wenten Ade Aka keserangan Mbok Rai sapun api gatre dumugi kena rahayu rahajeng nggih dumugi laris manis taler niki dagangannya nih wenten Bibi Depongki rajang semang saking widangan Klungkung nggih nempak sebali nggih wenten Mbak Wayan Puspasari saking Budaga Klungkung Rahajang Semang Mbak Wayan Dumugi kena Rahayu Rahajang Egi Fan Sigo Merdeka Mewali Temang Sane Sampun Sayage Masana Andu Menring Siada Sopi Tunanggup Itu FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pastinya dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
2: Singjak ke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak. Kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
10: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Ini sih ada sobi tunang gupi tua fam. Gimana merdeka ngetren saking pompi gelutan si duri sampun katur titiang ring gelaran variable dewata ring palat kaping kali nge. Iki fam sih gimana merdeka rindu jajah pada magenah nge.

0: minimal dalam 2 jam. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok Sani lengkap Niki. Anggen memenuhi kebutuhan Fanstia, sekadi handphone, laptop, taler aksesorisnya nih. Pilihan merek-merek handphone Android Sani sampun terkenal akan kualitas taler layanan, sekadi Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix. Niki tentunya stok iPhone ring Dewatakom juga lengkap nggih, dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Fanstia Gema Merdeka merek laptop Niki lengkap ring Dewatakom, sekadi Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Nah, buat Fanstia Gema Merdeka yang mau kredit nggih, cukup Niki KTP Kemanten. Nah, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat nggih. Sane jagi metake lulusan ke nomor WhatsApp-nya nih +62 812 3931 7686. Balai pisan +62 812 3931 7686. Informasi lainnya dulurusan Niki follow Instagram @dewatakom utawi Facebook Dewatakom. Fanstia Gema Merdeka, majalah Fanstia, silahkan menggunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone utawi laptop, yuk ke Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Hingga sore sobat tuna gupita fam, gimana merdeka ngeteran pun ke diwau ya si Diana beli sayang ge sampun katur titian dumu gitar hibur ke manten ge. Aku fans ge merdeka ngelantar sapa sira ke manten sane sampo nyari titian iriki. Ri 08155800977 ge. Wenten Mbok Mutiarai rahajeng semeng matur sok semeng sampo nyarengin ge. Dumu ge kena rahayu rahajeng wenten Mali niki Yongde bagus ring batu bulan ge. Wenten Mbok Mini ring luwes nggih matur suk semua Mbok Mini. Wenten Ketut Pondok ring sida bunut Bangli. Wenten malih niki wayan Arjawa ring celok. Wayan Meriasan ing kemenuh kangin matur suk semua. Matur suk semua Rajang Semeng Andika nggih. Wenten sira niki Warung Jero Kadek Sengkidu matur suk semua sampun nyarengin Mbok Luswartini ring Pempatan Rendang. Gong Poyok ring Penjeng Rajang Semeng Kimanten. Mbok Kadek Devi kemenuh Rajang Semeng. Wenten Kanjeng Dimas Breslar Rahajeng Semeng Kemanten. Wenten malih niki Ibu Jeruyani ring Sanur matur suksma sampun nyarengin. Wenten malih niki sira niki nggih. Wenten Hendiase ring Batu Bulan Rahajeng Semeng Kemanten matur suksma nggih Porong Boy ring Buleleng. Mbok Ketut Mariani ring Angantake Gus Aji Maco Taler ring Semeng Baung nggih matur suksma ring Gianyar. Wenten Wayan Kepler niki saking Banjar Pinde Desa Sabe nggih Belah Batu Gianyar matur suksma nini Gustar Rajeng Semeng nini dumugi kena rayu rajeng nggih. Wenten Mbok Tut Arini ring Sading matur suksma Taler matur suksma Majeng ring Pandi Putu Sige ring Mas Bedulu nggih matur suksma. Wenten malih Dewa Boncu ring Kedewatan Ubud Ibu Gede ring Kesiman matur suksma. Wenten Ida Ayu Kelinci nggih matur suksma. Wenten Nang Angga saking seputaran Desenongan niki nggih Banjar Saren Kaplur periring Bucun Desa. Wenten malih niki periring Sukajiwa ring Mitra Bangli saking Pejeng Taler niki matur suksma nggih sampun nyarengin. Gimana sih ya Sikitembang niki saking Yudi Kresna niki Rikala Adi Metilar.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosata tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosata tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosata tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: cinema rejan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: Hingga sudah subito nunggu bitu FM Gema Merdeka, ngetrafan setiap Gema Merdeka. Sentukan iki galas sampun apakin galas solas siang ya, bubut sampun tiang nyaringin fan setiap Gema Merdeka. Ring gelaran varia pol dewata, ring rahina semangka dimangkin, ring rahina buda manis julung wangi. Nge, ring penanggal kaping dulu belanjuni warsa kali tali enam likur. Fan setiap Gema Merdeka kelungkung semara pura kelangkung tiang lunas agung sinempura. Sinapti tiang topra mesanti, om santi, santi, santi om.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang fans Gema Merdeka, berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Potluck Potter Lagu Indonesia yang tetap untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu fans Tia Gema Merdeka di edisi 3 Juni 2026. Ada saya Yulia di sini menemani Anda sampai di jam 1 siang.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, ada Koboy Junior dengan kamu ya, sudah Yula hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan pastinya Gema Merdeka seperti biasa, Yula juga bakal hadirkan informasi ringan untuk menemani segala aktivitas Anda. Nah, fansnya Gema Merdeka, sebelumnya Yula bakal hadirkan dulu deh informasi untuk fansnya Gema Merdeka dimanapun Anda berada sembari Anda beraktivitas ya. Nah, fansnya Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Nah, didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman, Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan follow Instagram kami di @yayasan_dwijendra atau di 0811 3989646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Gemar,
7: gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ada Betran Putra Onsu, Inikah Cinta, sudah dilahirkan untuk Anda ya. Nah, fansnya Gema Merdeka, kali ini ada informasi ringan untuk Anda, fansnya Gema Merdeka. Ya, kali ini ada manfaat apel hijau bagi kesehatan yang jarang diketahui oleh kita ya. Nah, jadi ternyata apel ini, terutama apel hijau ini, banyak manfaatnya untuk kesehatan kita.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Dan ia sudah mampu berwarna di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum di Indonesia. Banyak dengan wangi masak parfum parfum. Banyak dengan banget selera terkisah. Terus teknologi parfum sok bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih di ajangnya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Tadi Yulia sudah informasikan buat fansnya Gema Merdeka ya, kita bakalan membahas tentang manfaat dari buah apel hijau ya. Selama ini mungkin fansnya Gema Merdeka belum tahu atau kurang tahu ya tentang manfaat dari apel hijau ini untuk kesehatan. Ternyata di samping buah ini enak ya, ternyata ini ada manfaatnya untuk kesehatan ya. Apel merah ini umumnya lebih sering dikonsumsi daripada apel hijau, padahal manfaat dari apel hijau ini juga beragam dan sayang banget untuk dilewatkan. Nah, meski memiliki rasa yang sedikit asam, jadi apel hijau ini diketahui baik untuk melancarkan pencernaan hingga mengurangi resiko terkena kanker. Apel hijau juga dikenal dengan sebutan apel malang oleh masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan apel merah, apel hijau ini memiliki rasa yang lebih asam. Meski demikian, ada banyak manfaat ya dari apel hijau ini untuk kesehatan yang dapat kita peroleh. Jadi manfaat merdeka di dalam 100 gram apel ataupun 1 apel dengan ukuran sedang, ini mengandung 52 kalori dan beragam nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan serat. Buah apel juga mengandung banyak vitamin dan mineral, misalnya vitamin B, vitamin C, vitamin K, kalsium, magnesium, dan kalium yang baik untuk tubuh. Nah, untuk manfaat dari apel hijau ini sendiri untuk kesehatan, yang pertama adalah melancarkan pencernaan. Manfaat apel hijau untuk melancarkan pencernaan berasal dari kandungan serat yang tinggi di dalamnya. Apel hijau mengandung serat pektin yang berfungsi untuk meningkatkan bakteri baik dalam usus. Nah, bakteri ini berperan dalam proses pemecahan makanan dalam usus. Dengan sering mengkonsumsi makanan yang kaya akan seperti serat ya, apel hijau ini, kesehatan pencernaan tentunya akan lebih terjaga dan Anda terhindar dari risiko terkena gangguan pencernaan seperti sembelit.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punya. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren cakrakan dengan kekasih bayangan ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi manfaat apel hijau bagi kesehatan yang jarang diketahui. Fansnya Gema Merdeka, untuk yang berikutnya, apel hijau ini bisa mengurangi resiko terkena diabetes. Jadi konsumsi 2 apel hijau setiap minggu ini juga dapat menurunkan resiko terkena diabetes. Ini karena apel hijau mengandung senyawa quercetin ya, dan juga florizin. Kandungan quercetin dalam apel hijau mampu meningkatkan fungsi hormon insulin, sehingga dinilai bisa mencegah penyakit diabetes. Sementara itu, florizin ini diyakini mampu mengurangi penyerapan gula dalam usus, sehingga mampu mencegah naiknya kadar gula darah. Yang berikutnya, mengurangi risiko terkena penyakit jantung, fansia. Jadi antioksidan flavonoid jenis epicatechin dalam apel hijau ini mampu mencegah kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi yang menyebabkan penyakit jantung paling umum. Selain itu, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi beberapa buah seperti apel, pir, persik ini dapat menurunkan risiko penyakit kolesterol tinggi, penyakit jantung, bahkan stroke. Yang berikutnya, menurunkan risiko terkena kanker. Jadi, meski tidak ada cara pasti untuk mencegah penyakit kanker ini, apel diduga dapat menurunkan risiko terkena kanker, seperti kanker paru-paru, kanker usus besar, dan kanker payudara. Sebuah penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa apel mengandung antioksidan tinggi dan senyawa fitonutrien yang mampu melawan efek radikal bebas yang memicu kanker. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan manfaatnya. Nah fansia, kini Anda sudah mengetahui manfaat apel hijau bagi kesehatan. Jadi jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi buah apel hijau. Agar rasa asamnya tersamarkan, fansia, Anda bisa mengolahnya menjadi es buah atau mencampurnya ke dalam yogurt. Ya fansia, waktu ini sudah menunjukkan 55 menit melangkah dari jam 12 siang ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia yang top untuk edisi hari ini di lembaran 3 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fansia. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang, sampai jumpa, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 107, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara lagi edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 3 Juni tahun 2026. Seperti biasa, udah jam 2 siang, waktunya kita telepon-teleponan ya, Vanistia, selama 1 jam, dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore, tentu di program Halo GM. Seperti biasa juga, hari ini tuh ada playlistnya, ada 11 lagu pop Indonesia yang tadi playlistnya udah Tiara posting di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren, dan di story WhatsApp kami. Jadi silahkan cek and recheck dulu untuk playlistnya ya, Vanistia. Nanti kalau udah cek, udah tahu mau request lagu yang mana, baru langsung telepon, langsung ke WhatsApp kami di 081558000977. Dan jangan lupa juga nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, langsung aja Tiara bakal angkat penelpon pertama untuk edisi hari ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo. Selamat siang Mbak Tiara.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Nara Mawati Singapadu.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Singapadu hari ini?
1: Lagi panas di sini Mbak Tiara.
0: Baiklah, kita ademin dulu. Mau request lagu apa nih?
1: Mahalini.
0: Lagunya Mahalini, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat Mbak Tiara aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali buat Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Ini dia lagu yang sudah dipilih langsung Tiara putar. Lagunya Mahalini, Mati-matian.

0: 97, kamu tuh jawab Gema Merdeka. Ngeteran kita lanjut. Tadi lagunya Mahal ini lagu pertama sudah ya. Sekarang kita angkat telepon yang kedua dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Mbak Made Marleni Klungkung Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya gimana ini ya? Kayaknya ada matahari lagi lah gitu Tiara.
0: Oh gitu, baiklah. Mau request lagu apa dong hari ini?
1: Lagunya Sedia Aku Sebelum
0: Hujan.
1: Apa judulnya?
0: Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ya, itu dah.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Otaknya pelupa, Tiara. Maaf ya.
0: Iya, salamnya mau buat siapa ini?
1: Ya, salamnya tetap buat suami tercinta, Kak Odeng. Salamnya sayang selalu. Buat semua fans GM, kompak manis semuanya. Tiara cantik. Terima kasih, dadah bye-bye cantik.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih buat Mama De Marleni di Klungkung. Terima kasih sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini ya. Lagunya langsung Tiara puterin. Lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Sembilan tujuh, kamu tujuh FM Gema Merdeka. Ngetren sudah ikut nyanyi kah tadi, Fansti, ya? Lagu yang sempat ngehits banget ya, lagunya Ed Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, sebelum Tiara lanjut angkat telepon, Tiara mau bagi informasi dulu, boleh ya? Buat Fansti Gema Merdeka yang lagi cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bisa bikin kalian jadi tampil lebih fresh, karena ada kabar gembira, ada Agas Bistro. Sekarang Fancy bisa dapetin dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, di sana ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, ada Agas Bistro yang tentunya menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Dan Fancy pun bisa pilih mau area rooftop, outdoor, ataupun indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong dengan porsi yang melimpah dengan rasa yang bintang 5. Cocok buat kalian yang pengen kumpul sama keluarga atau sama dinner romantis sama pasangan, atau mungkin mau buat arisan, mau buat gathering tuh boleh banget langsung booking di Agas Bistro ya. Ketiga, di sana juga ada Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangin nih, fansnya datang ke satu tempat, bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus lanjut kuliner bareng orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo kan? Nah, khusus untuk Sayu Beauty Salon, selain ada cabang Batu Bulan, ada juga cabang Denpasar. Kalau yang Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di sini? Yuk, Fansi Gawang Merdeka buruan datang ke Agas Bistro. Jangan lupa ajak keluarga, teman-teman, pasangan kalian, dan rasain sendiri pengalaman lengkapnya. Satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Dapatin informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor 0859-5174-0088 atau bisa cek Instagram Agas Bistro. Oke, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Lingling Sempidi Kuanyi Mbak Tiara.
2: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Lingling?
3: Panas cetar, Mok Tiara.
2: Kita ademin dulu, mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Tiara Andini udah ya?
2: Lagunya Tiara Andini boleh, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat fans Gema Merdeka aja deh. Dan buat Mok Tiara, selamat tugas. Dan terima kasih, Mok Tiara. Dadah, bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali, Mok Lingling dari Sempidi Kuanji. Lagunya Tiara Andini katanya boleh dong, bukan untukku. Kita galau sama-sama ya. Ini dia lagunya.

0: Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetrennya kita lanjut setelah lagunya Tiara Andini. Kira-kira lagunya siapa ya? Angkat teleponnya dulu yuk. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Bebas bawa dari Kota Denpasar.
0: Halo, bagaimana cuaca di sana?
1: Tiara, sukarna gimana?
0: Sama, di sini juga astungkara cerah. Mau request lagu apa nih?
1: Oke lah Kak Rista ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbok Made Marini ya. Dan buat Tiara, sehat selalu, anak muda penuh semangat ya.
0: Oke,
1: terima kasih
0: kembali. Terima kasih sudah gabung untuk edisi hari ini ya. Buat Blinggus Bawa di sana, katanya mau lagu Akila Kalista, pacaran dulu aja.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngatren fans di Gema Merdeka. Kita lanjut. Setelah tadi ada meninggus bawah, kira-kira abis ini ada siapa ya? Kita angkat telepon dulu yuk, karena sudah berdering-dering. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Putu Wira?
1: Ya agak panas gitu.
0: Oke, okay, Marwi kasih aku apa hari ini?
1: Lagunya Padi ya?
0: Lagunya Padi boleh. Salamnya buat siapa?
1: Buat Gus Bawe, Buka Deratna, Minyasya, okay, Teman Luas.
0: Oke, cukup.
1: Dan semuanya hampir-hampir maaf.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Maaf ya, Vanessa, karena kirim salamnya untuk satu orang spesial. Jadi mohon maaf kalau Tiara stop, aku gituin. Terima kasih, Putu Wira tadi sudah bergabung. Lagunya Padi katanya boleh langsung meluncur. Ini dia, Mahadewi.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fancy Gema Merdeka. Jangan lupa nih, untuk kalian yang pengen beli motor baru khususnya motor Yamaha, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Yuk dapetin diskon spesial di Wajah Motor. Kapan lagi fancy punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja. Yuk segera miliki. Ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan. Kemudian ada Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Kalau kalian KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, atau bahkan pengen tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu di Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga loh. Keren banget ya. Pokoknya langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat, oke? Okay? Wajah Motor, Neymar Jam. Oke, okay, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Kita sapa dulu sama-sama. Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, menjelang sore, Gek Tiara.
0: Halo, selamat siang, jelang sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Ya, Mbak Kadek Ratna, Gek, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu hari ini?
1: Cerah, Gek, secerahnya Gek Tiara di sana.
0: Iya, mau request lagu apa nih?
1: Ada band ya.
0: Oke, boleh, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Putu yang ada di Keboiwo ya. Sama Gek Tiaranya yang lagi tugas buat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih Mbak Kadya Ratna di Gatsu Timur. Sudah gabungan juga untuk edisi hari ini. Kita langsung dengerin salah satu single dari Ada Band yang masuk ke playlist kita hari ini, Manusia Bodoh.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngantren kita lanjut. Fanisi Gema Merdeka. Ada siapakah di ujung telepon sana yang sudah telepon di 081558000977. Halo GM.
2: Halo GM, gimana kabar Tiara?
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Bu Tu gak di Keboiwe.
1: Halo, gimana cuaca hari ini Bu Tu?
2: Cetar gak cetar, cetar hatinya Tiara yang cuap-cuap di sana.
1: Iya, Bu Tu mau request lagu apa nih?
2: Sheila on Seven ya gak?
1: Boleh, salamnya buat siapa?
2: Salam spesial buat Mbak Deratna seorang yang ada di Gatu lagi nyait kali ya. Buat Tiara Matuga sayang, butuh pamit. Dah bye bye.
1: Dah bye bye. Terima kasih Bu Tu di Kemboiwo sana. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Selalu ceria, selalu semangat. Lagunya langsung meluncur kalau begitu. Ini dia Sheila on Seven, Bila Kau Tak di Sampingku.

97.7 Kamu tuh JFM Gemah Merdeka, ngetrain fans Gemah Merdeka. Ada kabar gembira nih, khususnya buat para orang tua yang masih bingung pilih tempat pendidikan untuk putra putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Gak usah bingung ya fans ya, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata sedang membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan peranak lunak atau game, kecantikan, bisnis digital. Terus ada juga kegiatan ekstrakurikuler, ada beberapa kegiatan unggulannya juga, dan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Nah, kalau misalnya Fanistia tertarik dengan SMK Kesehatan Bali Dewata, itu juga sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan. Ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada manajemen perkantoran rumah sakit, kemudian ada pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedungnya lantai 4, terus setiap kelasnya juga udah ada smart TV-nya, parkirannya luas, dan semua laboratoriumnya pun berstandar industri. Free wifi juga, dan ada asrama, dan yang pastinya di sana bebas uang gedung ya, Fanstia. Dan jangan kelewatan juga, di sana itu ada

0: program beasiswa sekolah. Ada beasiswa yatim atau yatim piatu, ada beasiswa ojek online, ada beasiswa kurang mampu, ada beasiswa anak peguyangan, serta beasiswa anak kembar ya. Jadi buat fansi gue mereka yang pengen informasi lebih lengkap, kalian bisa langsung meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya itu di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan Denpasar Utara. Nomornya 0813 37 35 00 080, dan pendaftarannya pun sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Pendaftaran online juga bisa melalui website sekolah masing-masing. Kalau untuk SMK Bali Dewata itu di www.smkbalidewata.sch.id. Nah, kalau pendaftaran untuk SMK Kesehatan Bali Dewata di websitenya www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangab.
0: Halo, gimana cuaca Tangab hari ini?
1: Cuacanya cerah ya, secerah hatinya Tiara di sana, Tiara.
0: Sekarang mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Superman is Dead ya.
0: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi di rumah nih, baru habis ngodalin. Kepada Tiara, mak bertugas. Terima kasih, dadah cantik.
0: Oke, bye-bye. Terima kasih kembali Pak Cahya di seputaran Tangeb. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya SID katanya boleh dong. Yang masuk ke playlist Bulan dan Kesatria. Ini dia lagunya.

97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka. Ngatrain itu dia, lagunya super manis dan Bulan dan Kesatria. Kita lanjut, sepertinya nanti akan ada satu penelpon terakhir Fanisi Gema Merdeka. Jadi buat yang pengen gabungan, silakan siap-siap untuk telpon ya. Sisa lagunya itu ada lagunya Betran Putra Onsu, lagunya Fabio Aser yang duet sama Brisia Jodi, sama lagunya Sal Priadi. Sisa 3 aja, okay? Tapi sebelum itu, Fanisa Gawang Merdeka, Tiara punya informasi penting dulu. Untuk Fanisa Gawang Merdeka, informasinya datang dari Dewa Takom yang kini semakin dekat. Untuk fans Tia, sematan Dewa Takom yang berada jauh dari toko kami, atau untuk Anda yang mungkin lagi mager, lagi males keluar rumah karena panas atau karena macet, tenang, kini produk yang dijual di Dewa Takom sudah bisa dibeli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit fans Tia, seperti Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Fanisa tinggal ketik aja Dewa Takom, nanti bakalan muncul toko online-nya dan kalian bisa check out langsung dari sana ya. Kemudian tersedia pula promo COD dan juga gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumahnya fans Tia, minimal dalam waktu 2 jam. Dan Dewa Takom pun juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kayak handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya pun lengkap, mulai dari yang mereknya Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Nah, selain itu, untuk fans yang mungkin lagi cari-cari laptop, kalian juga bisa belanja di Dewa Takom karena di situ stoknya juga lengkap, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan tenang, untuk fans yang mau kredit, kalian cukup bawa KTP aja karena Dewa Takom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi nggak perlu tunggu lama-lama ya. Jadi untuk fans yang mau mereka yang pengen tanya-tanya, langsung aja tanya-tanya via WhatsApp-nya Dewa Takom. Nomornya di 0812-39317686. Sekali lagi di 0812-39317686. Atau jangan lupa juga fansnya bisa follow sosial medianya. Ada Dewa Instagram-nya Dewa Takom dan Facebook-nya Dewa Takom. Sama ya, tapi huruf M-nya double fansnya. Jadi harap cek lagi ya, Dewata COMM. Oke? Nah, kemudian jangan sampai kelewatan juga, ini informasi yang penting banget khusus buat Anda yang pengen belanja online di Dewa Takom. Fansnya jangan lupa pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan waktu fansnya check out atau pas belanja online-nya ya. Kodenya DEWAGM terus pakai angka 26 ya. Ingat, kalau fansnya mau beli handphone atau mau beli laptop, cus ke Dewa Takom aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, tuntas sudah Fanisa Gawang Merdeka untuk program Halo GM untuk edisi hari ini. Mohon maaf, ternyata meleset dari perkiraan. Sepertinya Tiara tidak bisa angkat telepon karena durasinya sudah sangat mepet. Terima kasih banyak Fanisa Tia untuk Anda yang sudah bergabung, untuk antusiasnya hari ini. Untuk yang masih pengen gabungan gitu ya, jangan lupa kalian coba besok lagi, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, so terima kasih banyak semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk aktivitasnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat siang, jelang sore semuanya. Dadah, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai fans ya Gema Merdeka, berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini 3 Juni 2026, fans Gema Merdeka, saya Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Ya moga buan silahkan ya di 081558977 dan juga di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM, Gema Merdeka ngetren rindunya hatiku dari Vira Cantika dan juga Irwan Kris Dianto ya. Sudah Fansi Gema Merdeka sudah Yulia hadirkan untuk Anda. Dan Fansi Gema Merdeka sore hari ini Yulia mau menyapa dulu buat Mbak Darina dari seputaran Topati di Warung Rini Rani. Selamat sore Mbak De, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan sore hari ini semoga laris manis makepek dagangannya ya di Warung Rini Rani Mbak Darina. Ya, ada Pak Yan Jumbo juga yang ada di sana ya. Oke, selamat beraktivitas tentunya. Dan juga sore hari ini Yulia bakal hadirkan lagu-lagu dari Dangdut ya. Yang mau request silakan di 081558977. Ada Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan. Gimana kabarnya Mbok Rai? Mbok Rai, Mbok Rai. Ada Mama Joda juga. Ada juga Rai Skani dari seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawati ya. Ada juga dari seputaran dari mana lagi ya? Okay, dari Cogus Permana dari seputaran Sukawati juga. Gimana kabarnya sore hari ini fansnya? Semoga sehat selalu ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Mbak Dek Ramawati. Gimana kabarnya Mbak Dek, sudah sehat ya? Semoga sehat selalu. Oke, Cece Meli dari seputaran Klungkung. Selamat sore Cece, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu Cece ya. Semoga laris manis juga. Oke, fansnya, Yulia masih nantikan gabungan Anda di 081558977 dan juga di via Facebook Gema Merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: kembali. Kritis, cerdas, independen.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeter Fansti Gema Merdeka. Masih ada jenya forum Meladangdut sore hari ini. Selamat sore kembali buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada Pak Tudila Atmaja dari seputaran Kampial Nusa Dua ya. Mbok Mini dari Luwus, ada Mbok Ayu Gavender, selamat sore. Ada Madihendra Saputra juga dari seputaran Desa Tuwe di Marga Tabanan. Ngura Endu dari Tulikup, Mbok Yan Lasri juga dari Belayu, ada Ibu Jurusoko dari Pedungan, selamat sore ya. Pak Cahya dari seputaran Tangat, selamat sore juga. Dan kali ini lo puterkan Jauh Kau Pergi.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.8 Gema Merdeka, tren cinta beda kasta dari Tuti Wibowo. Fansti Gema Merdeka, satu informasi ini datangnya dari Smart Friend dulu ya. Nah, fansti Gema Merdeka, Rindu Jajab ada megenah. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba dia tiba-tiba menghilang. Kayak sinyal contohnya, serius deh. Hari gini nyen aneh sih gak bergantung pada sinyal. Mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, mau video call saran timpal-timpalan keluarga, sampai ngabarin tiang udah nyampe, itu semuanya butuh sinyal dan aman dan lancar. Nah, lucunya fansnya, sinyal tuh Jani udah kayak sahabat paling setia. Ya, pas dia bagus hidupnya tenang, tapi pas hilang dikit, wah paniknya satu rumah nih fansnya. Apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering. Ya, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta deh. Nah, untung nih Jani ada smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smartphone gak cuma kuat di kota doen, tapi smartphone jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Nah, smartphone jagoan sinyal sudah menjangkau dan pasar dan seluruh Pulau Bali. Fansti Gema Merdeka mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman, terus yang ada buin drama sinyal putus-putus. Nah, jadi buat fansti ya, ane pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja. Saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai smartphone, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartphone, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, fansnya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Forum Meledangdut untuk edisi sore hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah gabungan bareng Yulia di sini, dan juga fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Ingi sedar sobat tenang gue pitu apa Gema Merdeka ngeterin rah jeng Suri Fansi Gema Merdeka Mewali Saki Margi WR Supratman Sata Luna Sepadan Pasar Bali Ingi titiang Presiden Angkel Malik Ngiringan Ide Dani Fansi Gema Merdeka Biang Sayu nge Ring gelaran temu sawitra rahina mangkin Ring rahina buda manis julung wangi Ring pinanggal kaping 3 Bulan Juni warse kali tali 6 likur Ege Fansi Gema Merdeka Sane jagi nyaringin durusan Ring via Facebook Gema Merdeka ngeterin Talari nomor WhatsApp 081 558 0977. Ige Fansi Gema Merdeka pendengar tertitiang legeran titiang pengantar acara ngaturan sembah pengas tungkar titiang pinaka pemungkah acara Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ingin sih rasa itu nunggu itu apa? Gimana merdeka ngetren pompi? Pahlawan pengganti sampun katur titiang dumugi terhibur fansi gimana merdeka sinar saminge. Iki fansi gimana merdeka sapa sira ke manten sani sampun nyarin titiang iriki ring via Facebooknya nih. Gimana merdeka ngetren ge wenten mbok dek Rina sani wenten ring topati ring warung Rini Rani ge. Dumugi laris manis makebek niki dagangannya nih keterin Pak Wayan Jumbo. Pokoknya melanjo melanjo ge. Wenten cok Gus Permana rajang sore fansi ya sani wenten ring widangan sukawatai ataler wenten ring Swiss nge seputaran widangan sukawatai wenten Roy Skane niki kari nunjuk layangan wenten nge wenten malih niki nih ketut nariaseh adinar om swastiastu biang sayu om swastiastu sareng tut nari nge saking noja kesima nyarengin matur suksumo mbok wenten nangon man rajang sore saking abian base nge sampo nyarengin mbok mutiarai saking nyanglang klungkung haa matur suksumo niki sampo nyarengin cok Gus Permana matur suksumo sampo nyarengin nge ari dinamika rentopati klungkung wenten pandit tombo nak seroka dan saking bangli arya sandal jepit rajang sore kemanten saking tiga susut bangli wenten i ketut dar adi dharma saking king widangan pupuan tabanan wenten Narlina Yanti saking lebih sampun nyarengin nggih wenten Pak Yan Naye matur suksema niki saking Padungan wenten Mbok Yan Lastri Taler sane wenten ring Belayu nggih warsaholik ring Antige matur suksema wenten Komang Mardike ring Tauman nggih matur suksema Yan Dian Rahajeng sore kemanten saking Plage wenten malih niki Ari Tanu saking dijeniki nggih Om Sosiastu biang sayu Om Sosiastu nge. Wenten Gong Wirawan rahajeng sore saking Padungan kena rahayu rahajeng wenten male Ibu Jeruso ke saking Padungan sampun nyarengin ring gelaran temu sawitre rahayu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ini sih ada sobat Tonanggupi Tuhan, Gema Merdeka ngetrend. Sekitar Mbak Niki Gus Jody, pancoran metatakan batu nge. Ini fans Gema Merdeka, sobat sirak yang mantan. Sana sampun nyaringin ring 081558977. Wenten biang sayu. Biang sayu. Om Sosiasu, Rajang Suri biang sayu. Ketut pondok ring sidem bunut bangli. Matur suksema niki sampun nyaringin. Inggih. Biang sayu nge, ten sang ayu nge. Biang sayu kenten nge, biang sayu jegek nyelolet. Mengimbo batun timbul. Wenten Mbok Mini ring luas rajeng sore Mbok Mini. Wenten Madi Hendra Saputra, sana wenten ring desa tua ring marga tabanan. Wenten ini Gusta rajeng sore nini. Matur suksema niki majeng ring fanstia sinareng sami nge. Wenten diocol diocol, Mimi jan gati niki tumben singirim nguling beguling niki. Wenten Pak Ian Bajre, matur suksema niki kolin siki biang sayu siap komandan. Wenten malih niki saking nongan rendang sampun nyarengin nge Gusti Madewi Jaya. Dari Ezi Hotel. Ege fans ya Gema Merdeka, wenten malih niki sane sampun nyarengin doping SDC ring gebagan kayu bihi. Wenten Mbok Ayu Gavender, matur suksema Mbok Yu. Wenten Nang Angga, saking seputaran Banjar Saren, Kaler, nge hade sanongan. Wenten Kaplur, ring bucun desa Metro Bangli, beriring suka jiwa Metro Bangli, taler nge sampun nyarengin matur suksema ping banget. Ege fans ya Gema Merdeka, sedurung lantur wenten informasi dumun sane jagi ngelintang.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin sih ada sabito nanggup itu FM, gema merdeka ngetren fansi, gema merdeka kantun ring gelaran temu sawitre ring rahina mangkin nge. Rajeng sore mawali, niki majari fans tia gema merdeka, sana sampunya rintit yang iriki. Ring 081558977. Wenten Ibu Made Sudanti saking sesetan, matur suksuman niki sampunya rengin, wenten malih niki kadek Darma Yase, ring batu sese, rendang karangasem. Wenten malih niki fansi gema merdeka, wenten Bu Sayu Awisari, rengbongan niki nggih, rengbongan kautabanan, matur suksu semua sampun nyarengin. Wenten Pak Tudela Atmaja rajang sore kemanten. Wenten malih niki Pak Cah ya. Sane wenten ring widangan tangep niki nggih. Wenten malih niki Mbok Ayu Gaventer matur suksu semua sampun nyarengin. Fansi gema merdeka, sikit tembang niki LD.

Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Singaraja, wajah motor Singaraja. Singaraja, nomor telepon 0893 4033346. Segera wajah motor ibu tambahan. Jalan Raya Air Sani. Ibu tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah.

0: Merdeka, Merdeka.
1: Hingga pun si Gema Merdeka. Santukan iki gala sampun nampakin gala pitu wenging nggih. Bubut sampun titi nyarengin fans si Gema Merdeka melalui jitering ambare. Ring gelaran temu sawitra rahina mangkin, ring rahina buda manis julung wangi reben anggal kaping 3 bulan Juni warse kalih tali 26. Hingga pun si Gema Merdeka kelungkung Semarapura. Kira mangkung tiang lunas agung sinempura sinep titi untuk para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans yang merdeka. Gimana kabar Anda di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026? Senang sekali desa Tekur Radita Desa menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Dan tetap semangat juga di awal bulan, tentunya banyak pengeluaran, banyak pemasukan juga. Untuk hari ini akan ditemani selama 3 jam ke depan ada saya Tekur Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081-558-0977. Sebagai lagu pembuka kita, sudah kita hadirkan Mulan Jamilah. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Kertas Band dengan Kekasih Yang Tak Dianggap, spesial untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia satu lagu manis fans yang memerdeka. Sudah saya hadirkan di malam hari ini. Halo, apa kabar? Lagu milik dari Ungu dengan Cinta Gila. Ngomongin soal cinta, emang ada yang ngerasa gila? Ada dong ya. Bisa sampai yang namanya gak jadi kuliah atau mungkin bolos kuliah begitu ya. Atau mungkin yang biasanya kita datangnya awal di tempat kerja, gara-gara kita ngantarin pasangan begitu kan, mau kuliah ataupun kerja, jadi kita telat. Begitulah yang namanya cinta, begitu gila begitu ya. Oke, senang sekali ada saya Teku Radit Adiansyah menemani Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gema Merdeka. Sudah lagu-lagu bagus sudah saya hadirkan dari Mulan Jamila, Kertas Band, dari Usi, Pura-Pura Cinta, dan terakhir tadi sudah kita nikmati lagu milik dari Ungu dengan Cinta Gila, diambil dari label Trinity Optima Production ya. Jadi si Ungu ini ya, itu satu label bersama Rosa dan juga Afgan Syahreza. Jadi harus tahu loh ya, namanya penyiar harus tahu beberapa aktris-aktris Indonesia itu masuknya di label mana begitu ya. Untuk hari ini yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 9977, atau pengen komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau bisa follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka Bali ya. Seperti biasa juga, untuk kalian pengen mengunjungi YouTube kami juga bisa di Gema Merdeka Bali, dan juga TikTok kita ya adalah di Gema Merdeka Bali. Oke, segitu aja dulu Kak Raditnya menyapa Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya. Ini lagu baru, lagu yang enak banget ya. Lagu easy listening, lagu hyping banget di tahun 2026 ini. Kita nikmati lagu terbaru milik dari Salma Salsabila dengan Hachu, spesial untuk Anda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gimana lagu milik dari Pamungkas, lagu terbaru? Iya dong, ya kan. Kita selingin deh lagu-lagu baru sama lagu-lagu yang sempat hits di tahun 2013 mungkin atau mungkin 2020, boleh, gak apa-apa. Kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa langsung bergabung di WhatsApp di 081558977. Menit ke-40 akan dibacakan sama Kak Radit. Jadi untuk kalian yang baru gabungan, silakan monggo dibuka sama Kak Radit. Boleh langsung gabungan di WhatsApp di 081558977 atau di Facebooknya di Gema Merdeka. Ya, habis itu Instagramnya udah tadi, YouTube-nya di Gema Merdeka Bali, TikTok-nya di Gema Merdeka Bali, dan jangan lupa sekali lagi di WhatsApp-nya di 081558977. Bentar, Kak Radit punya satu informasi yang menarik untuk Anda.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.
0: Fans Gema Merdeka, untuk Anda yang hadir kembali gitu kan. Hadir kembalinya siapa sih? Kak Radit Vitalik ya. Emang kenapa? Dengan semangat terasa baru. Terus juga yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Tentunya sudah disupport mencedil lelaki full power, serta kemasan extra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Nah, jadi Vitalik ini pun sangat mudah sekali untuk Anda bisa konsumsi, cukup seminggu 2 kali saja ya. Untuk Vitalik ini pun Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko ke obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
2: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
3: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
2: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
4: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
2: Apa solusinya, Mas Anton?
4: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
2: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
5: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
6: Gemar.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu lagu asyik ya, datangnya dari Roni Parulian dengan single berjudul Mengapa. Ini mungkin menjadi single pertamanya begitu ya, di tahun 2023. Dan lagu ini pun diambil dari label Universal Music Indonesia, satu label sama Liodra, Tiara dan juga Ziva ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, sampai satu informasi yang menarik ketengah ada, datangnya dari Agas Bistro. Agas Bistro emang ngasih informasi apa sih Kak Radit? Nah, tentunya untuk kalian yang lagi bingung nih mencari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin Anda tampil fresh ya, ada kabar bagus, kini semua bisa didapatkan dalam satu building dengan 3 tempat terbaik yang memanjakan diri Anda. Yang pertama adalah ada beberapa tempat yang mungkin Anda belum ketahui ya. Yang pertama ada barber shop, modern dan juga nyaman, bahkan bersih ya, bisa potong rambut, jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan juga percaya diri. Yang kedua adalah Agas Bistro, menanti Anda dengan suasana hangout terbaik, pilihan area rooftop, outdoor dan juga indoor yang super cozy, harga ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5, cocok ya untuk bisa kumpul bersama keluarga, arisan, gathering ataupun bersama pasangan, itu adalah dinner romantis. Dan yang ketiga, memanjakan diri Anda bersama Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan juga teknologi Korea Selatan. Plusnya lagi konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan saja, datang ke satu tempat bisa potong rambut, treatment wajah, lalu dilanjutkan dengan kulineran bersama orang-orang tersayang. Praktisnya lagi, ya Anda bisa sama pasangan lah, sama teman juga bisa, lebih lengkap dan juga lebih nyaman, dan tentunya penuh promo kalau di sini ya. Tentunya Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan di Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar itu satu balde dengan MS Club Beauty Star Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini? Ayo fans Gema Merdeka, silakan datang langsung bersama keluarga dan juga sama teman-teman Anda, rasakan pengalaman lengkapnya, satu tempat, 3 pengalaman istimewa. Dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro dengan nomor teleponnya. Boleh dicatat dulu ya. Nomor teleponnya itu di 0859-5174-0088. Sekali lagi di 0859-5174-0088. Atau bisa like langsung Instagram di @agasbistro. Jangan lupa, lagi bingung kan nyari tempat nongkrong, datang langsung aja ke Agas Bistro.

Baiklah fans Kompas Merdeka, selamat malam dulu untuk Anda yang sudah menyapa saya di WhatsApp di 0815888977. Orang pertama langsung dapat piring cantik ya. Ada Pak Putu Tanggap ya. Ada Pak Putu Tanggap, ada Pak Putu Cahya yang ada di seputaran Tanggap. Begitu Kak Radit. Katanya mau minta lagu milik dari Rani Parulian yang judulnya Mengapa. Salamnya untuk istri tersayang yang lagi menjejaitan. Halo Ibu Yuli, apa kabarnya hari ini? Semangat untuk menjejaitannya ya. Nanti deh dibales ya. Selamat malam juga buat Moen Lastri dari seputaran Tabanan ya. Mau minta lagu siapa sih ini? Armada, Asal Kau Bahagia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sabar, nanti lagunya betarin sama Kak Radit. Terus ada juga siapa ini? Nang Angga dari seputaran Banjar Saren Kaler, Desa Nongan Hadir. Mau minta lagu milik dari Kangen Band, Takkan Terganti. Takkan Terganti itu bukan lagunya Marcel ya. Coba dicek sama Kak Radit ya, takutnya salah penyanyi lagi. Kalau Marcel itu pasti lagunya Takkan Terganti. Kalau Kangen Band sing lain nih lagunya judulnya kene soalnya po. Selamat malam Kakak Radit, Wayanaya dari seputaran Pedungan hadir request lagunya Asal Kau Bahagia. Nah loh, ini yang mana duluan atau sama malah ya? Matur suksema katanya, semoga sehat dan semangat sampai tuntas. Terima kasih Kak, langsung saya dikirimin stiker. Matur suksema wali ya. Satu lagi deh fans Kompas Merdeka. Ada Jack yang ada di seputaran Sembini. Selamat malam Kak Radit, lagunya Yofi and Nunu dong sampai akhir waktu. Coba dicek lagi. Salamnya untuk semua aja kompakan di udara, Semeton, GM semuanya. Selamat rehat dan terima kasih buat Kak Radit. Terima kasih kembali. Boleh dong saya puterin satu lagu terbaru. Lagu dari Jebolan Nation Idol juara kedua ya di tahun 2026 kemarin ya. Lagu milik dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto dengan single berjudul Sumpah Mati, diciptakan langsung oleh Mahalini Raharja. Dan lagu ini langsung masuk label Hits Records.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Siapa nih yang saya putarin lagu Milik dari Armada, Asal Kau Bahagia, langsung sambil nyanyi di mobil ya. Halo, selamat malam dulu buat Elmi bareng. Apa kabarnya bersama sang suami tercinta Beli Kade? Dari gini ya, dari Mancawarna. Asal kampungnya begitu ya. Tapi kalau tinggalnya dekat ya di aku submit di Sekar Jepun ya. Oke, baiklah fans Kamu Merdeka, kita masuk lagi di lagu-lagu pop Indonesia sekarang, koleksi dari Kamu Merdeka. Untuk Amik sama sang suami, hati-hati di jalan yang lagi baru pulang dari rumah sakit begitu ya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai tujuan, bisa bertemu sama buah hati atau anak tercinta ya. Oke, sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, boleh direkam ya biar bisa nanti saya posting. Fans Kamu Merdeka, untuk Anda masyarakat Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemujutan Kelotin Pasar, tepatnya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol, dengan nomor teleponnya 081-237-250-574. Sekali lagi, Fans Kamu Merdeka di 081-237-250-574. Juga ketang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Untuk sang suami tercinta ya Ami ya, lagu Balik dari Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu, spesial untuk Beli Kade. Tetap semangat dan jangan lupa request lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gemo Merdeka ngetren. Satu lagu yang manis, romantis lagunya, pasti dibingkiskan sama istri tercinta ya, beli deh lagunya. Oke, okay, baiklah fans Gemo Merdeka, saya punya satu informasi terakhir untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Ketika Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, tadi sudah di Super Merch dan Lucky Full Power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah untuk dikonsumsi ya. Cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Silakan untuk Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah kalau sakit perut atau mules,
3: ya minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

97.7 FM Gema Merdeka ngaterin Yofi Enuno dengan sejuta cinta. Baiklah fans Gema Merdeka, kamu dibacakan dulu sama Karadita sudah bergabung bagi di WhatsApp dan juga di Facebook kami di Gema Merdeka ngaterin. Selamat malam dulu untuk anda baru pulang kerja ya, pasti capek, pegel, pengen dipijatin ya sama pasangannya. Kalau sudah dipijatin sama pasangannya jangan lupa ya dimasakin yang enak suaminya, biar tambah cinta tambah sayang begitu. Saya yakin dengan adanya pasangan fans Gema Merdeka, rasa lelah kita itu akan menjadi hilang. Apalagi kalau kita yang namanya kerja itu capek fans Gema Merdeka seharian, tapi kalau udah ngelihat anak gitu ya, berasa pekerjaan yang numpuk di laptop itu, saya yakin itu akan menjadi lebih mudah. Berasa kayak pulang itu gak bawa kerja, bawaannya kangen gak sama anak begitu ya. Oke, mau dibacakan dulu sama Karadit sudah bergabung begitu di media sosial dan juga WhatsApp. Selamat malam dulu buat Pak Tutdila dari seputaran Nusa 2 ya. Selain ada Pak Tutdila, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Oh, ini gak masuk format, jadi gak dibacakan sama Karadit. Jangan lupa sebutin nama, tinggal di mana, mau request lagu apa, judul lagu dan juga salam-salamnya ya. Kalau gak pengen request, pengen disapa boleh, yang penting nyebutin nama tinggal di mana begitu ya. Kalau hanya menyebutkan nama tapi gak menyebutkan tinggal di mana, gak dibacain sama Kak Radit. Selamat malam dulu buat Mbak Dayu Radmini dari seputaran Sutomo, mau minta lagu Milik Dari Mahal Ini sama Nuka dengan Janji Kita. Salamnya buat Gus Bawo, Mok Kadek Ratna, Mok Made Marlini, Kakek Gema, dan juga Mok Dewi Ari, dan juga buat Mok Mutiarai yang ada di Bali. Ya, terima kasih. Ditunggu lagunya, nanti bakal diputarin sama Kak Radit. Terima kasih juga buat Bapak Madhendra dari seputaran Tabanan. Always ya untuk requestnya, terima kasih. Ada Cugus Permana juga dari seputaran Sukawati yang sudah menyapa saya. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Pak Edgar yang ada di seputaran Angantake yang hadir pada malam hari ini, disusul sama Bapak Ari Dinamika yang ada di seputaran Klungkung ya. Tetap semangat untuk anda, mudah-mudahan apapun segala aktivitas anda kerjakan untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan terakhir ada Bu Yanbur Arini dari seputaran mana ini? Disebutkan ya. Oke, dikasih kompensasi sama Kak Radit ya. Jangan lupa sebutin nama sama tempat tinggal. Ini gak nyebutin gini, gak nyebutin tempat tinggal. Apa kabar juga buat Bu Ana dari seputaran Wong Aye ya. Oh, Wong Aye gede ya. Mau minta lagunya Liodra yang judulnya Malu-Malu Tapi Mau ya. Ini lagunya bagus, nanti diputarnya sama Kak Radit ya. Kita masuk lagu berikutnya yang diminta sama Mbak Dayu Radmini yang ada di seputaran Sutomo. Duet antara suara khas dari Mahalini dan juga Nuka dengan Janji Kita, spesial untuk anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ternyata dia satu lagu milik dari Leo Dragenting dengan singlenya berjudul Malu-Malu Tapi Nyaman. Emang ada ya? Ada dong. Kalau emang udah pada suka pada di sosial media, tiba-tiba ngechat, lagi ngapain? Udah makan belum? Salam kenal lo ya. Biasanya sih seperti itu ya. Tapi tergantung sama Anda fans kaum merdeka. Kalau anak-anak zaman sekarang itu mungkin lebih pemberani gitu kan, mengungkapkan isi hatinya lewat media sosial. Kalau zaman-zaman dulu sih, yang namanya kalau sudah nembak, itu artinya menyatakan bahwa dia suka sama Anda. Kira-kira di zaman tahun 90-an, kira-kira ada yang seperti itu enggak?
1: Gema Merdeka.
0: Tapi ingat fans yang merdeka, ngomongin tentang masalah remaja ini penting sekali informasi yang bisa berkaitan dengan Anda ya. Fans yang merdeka, terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Anda bisa melakukan triad KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, tentu ya keluarga Anda pasti bahagia. Maka dari itu, jagalah pasangan Anda menjadi orang yang Anda cintai. Dengan begitu saya yakin ya, setiap momen yang Anda lewati, setiap momen yang Anda jalani, tentunya akan berakhir indah di pelaminan.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Rizwan ya, atau dikenal dengan adiknya Rizky Febian, berduet bersama Mahalini dan kawan-kawan. Singlenya berjudul Seketika, lagunya bagus loh ya. Bisa didengarkan di beberapa platform musik atau mungkin request aja di Gema Merdeka. Lagu ini spesial saya hadirkan buat siapa ini? Ada Tika yang ada di seputaran Ganjar. Kak Tika udah di putaran lagunya, mudah-mudahan sudah puas ya. Salamnya buat Kak Radit, salam kenal. Terima kasih Tika. Selamat malam dulu yang sudah menyapa saya pada malam hari ini. Ada Ide Bagus Widiantara dari seputaran Bangli, meminta lagunya Armada. Armadanya sudah diplay tadi di awal, mudah-mudahan sudah puas. Disusul lagi ada siapa ini, Abah Waisel, terima kasih gabungannya dari seputaran Gianyar. Dari Abah Waisel kita masuk lagi, ada Panjul dari seputaran Belah Batu. Ini nama aslinya bukan, atau mungkin nama-nama panggungnya? Selamat malam juga buat Dewi Ari dari seputaran Kelungkung ya. Lagunya Sepanjang Hidupku by Pilot sudah diplay kah sama Kak Radit? Sudah ternyata ya. Salamnya buat siapa ini? Buat Dayu Radmini, Gus Bawo, Puput Nata. Buat Kak Radit, semangat siaran, sukses selalu. Terima kasih doa baiknya dan terima kasih. Terima kasih kembali. Dan terakhir deh, ya saya menyapa dulu ada siapa ini? De Agustin dari seputaran Dalung. Gimana kabar Dalung hari ini? Kalau ngomongin Dalung itu ramenya luar biasa loh ya. Banyak sekali jajan-jajanan dan juga makanan yang ada di daerah Dalung ya. Dulu mungkin tahun 2006 mungkin tidak seramai sekarang, Fansa Komerdeka. Begitulah namanya setiap penduduk itu dari tahun ke tahun ya. Mungkin kalau dihitung 10 tahun lagi mungkin udah padat sekali di beberapa kota dan pasar ya. Tapi tetap kita harus bisa menjaga kesehatan itu, karena kita kalau bukan dari kita sendiri untuk menjaga, siapa lagi begitu ya. Lanjut lagi sama Kak Radit, katanya di Agustin minta lagunya Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Ini lagunya bagus, diambil dari label Sony Music Indonesia. Salamnya buat siapa ini, seseorang yang jauh di sana. Buat Kak Radit, selamat siaran, sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih ya untuk doa baiknya. Makasih Kak Radit, lagunya sudah mengudara. Kemana mengudaranya? Ke Dalung. Oke, baiklah Fans Komerdeka. Sebelum itu saya punya satu lagu yang ini lagunya bagus banget ya. Lagu milik dari Fabio Eser dengan single berjudul Aku Berjanji. Disusul setelah itu lagu milik dari Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngaterin lagu asik ya, datangnya dari Kia Indrawari dengan 1000 kali ya. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teko Radit Aresyah ya. Oke, terima kasih dulu untuk kalian yang sudah meminta lagu-lagu pilihan Anda. Tapi sebelum saya pamit, saya punya satu informasi yang terakhir untuk Anda terkait tentang soal sampah ya. Masalah sampah lah masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari sama-sama ya, hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan besar. Marilah kelola sampah dari sumbernya ya. Mulai dari rumah kita masing-masing, tapi kita harus bisa belajar mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Tidak terasa Fans Kamu Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, itu artinya saya harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini, edisi Rabu ya, tanggal 3 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kalaupun memang ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu, tenang saja, nanti kita akan ulang lagi di jam 9 hari ini ya, jam 9 sampai jam 10. Di sini kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Karena dia pamit, kita ketemu lagi dalam waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye.
1: Pukul 21 waktu

97.7 FM Gema Merdeka yang tadi terdiri satu lagu milik dari Audi ya, dengan single berjudul Dibalas Dengan Dusta. Selamat malam dulu untuk anda fans Gema Merdeka yang pada malam hari ini baru bergabung, baru pulang dari kerja. Mungkin hari ini merasa lembur karena ya satu sisi dengan diawali awal bulan, harus ada promo juga sama atasan anda, atau mungkin dari atasan pusat datang ke Bali. Jadi mau gak mau anda harus menyisakan waktu anda untuk bisa memberikan beberapa argumen ya. Salah satunya itu adalah tentang gimana reward anda selama bekerja begitu ya, selama di Bali atau posisi anda di Bali. Tapi gak apa-apa fans yang merdeka, sama pekerjaan itu sama aja. Bagaimana kita harus bisa menyikapinya dengan baik ataupun menjaganya dengan baik. Saya yakin dengan begitu itu pasti akan terselesaikan dengan baik juga begitu ya. Walaupun hari ini ngerasa capek begitu ya, saya yakin dengan kelelahan anda, dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka yang saya hadirkan, itu akan membuat anda makin semangat juga dan memulai hari anda menjadi lebih baik lagi untuk besok begitu ya. Oke, untuk ada yang suka sekali lagu-lagu tahun 2000-an, silakan, kita masih tunggu atensi anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend. Kunjungi YouTube kami di Gema Merdeka Bali dan follow Instagram kami Radio Gema Merdeka. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu tahun 2000-an juga, lagu milik dari Warna dengan single berjudul Tersiksa, spesial untuk anda.

0: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang antara yang terdiasa telah kembali dari Rosa dengan singgah berjudul Atas Nama Cinta. Gimana kabar Anda fans Gema Merdeka untuk hari ini? Yang kita ketahui juga ya, beberapa hari ini atau mungkin minggu kemarin itu cuaca lagi kurang baik ya, lagi dingin ya hawanya. Yang biasanya kita ketahui itu adalah panas, tiba-tiba ini sekarang sudah berubah di tahun 2026 di bulan April kemarin ya. April, Mei, Juni itu sudah mulai berubah cuacanya, terkadang panas. Tiba-tiba sekarang satu bulan ini dilanda dengan kedinginan. Apalagi kalau pagi-pagi kalau saya kerja fans Gema Merdeka itu merasakan yang namanya dingin banget airnya. Maka dari itu agar Anda tidak terkena yang namanya sakit, kondisi kurang enak badan, itu bisa bangun lebih awal, tidur lebih awal begitu ya. Jadi bangun lebih awal, tidurnya pun lebih awal juga. Jangan pernah dekat dengan handphone kalaupun memang itu sesekali urgent begitu ya. Karena kalau kita sudah buka sosmed ya, fans Gema Merdeka itu akan bisa mengurangi kita akan mengantuk ya. Tapi untuk dengerin lagu-lagu itu pas sekali kalau Anda dengarkan Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatir-ngatir satu lagu milik dari Chris Patih dengan Kejujuran Hati. Diambil dari album Kejujuran Hati juga ya. Masih vokal dari Semi Simorangkir saat itu ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 30 menit lepas dari pukul 9 malam. Dan kita akan masuk lagi ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Raisa dengan Kali Kedua, diambil dari album Handmade spesial untuk Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku.

0: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teguh Raditya Dasar harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara dan juga Himun Malam sesi pertama untuk edisi kali ini, edisi Rabu tanggal 3 Juni 2026. Mohon maaf mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu, hanya 3 jam saja. Tentunya program Ancang Sana Udara dan juga Himun Malam hadir setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 10 malam dengan penyiar idola Anda. Karena artinya izin pamit ya, kita ketemu lagi dalam waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Gejala biasanya muncul 10 hingga 15 hari setelah gigitan nyamuk dan meliputi demam tinggi, panas dingin, sakit kepala, mual, muntah, dan diare, nyeri otot, dan mudah lelah. Pada kasus yang lebih parah atau komplikasi, penderita dapat mengalami kejang, penurunan kesadaran atau koma, hingga sesak nafas. Untuk menghindari malaria dapat melakukan beberapa langkah pencegahan seperti lotion anti nyamuk atau obat nyamuk. Malaria adalah penyakit yang bisa disembuhkan jika didiagnosis dan ditangani sedini mungkin menggunakan obat anti malaria. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pastinya Gus Aldi kembali lagi di sini ya, di Kopi Dangdut. Sudah siap mengajak Anda jobar lagi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Sela Seli. Goyang kincir. Selain goyang kincir, fans Tiagoreka mau goyang apa lagi nih pagi hari ini? Boleh kasih tahu Gus Aldi ya. Silakan fans Tiagoreka bisa request ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetrend, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Oke, Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Jadi, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Terima kasih juga buat fans Tiagoreka yang sudah bergabung, yang sudah request Bokong Semok dari Anggun Pramudita. Langsung saja untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari duo Anggrek Goyang Nusantara. Pastinya kita bakal bikin seluruh Nusantara bergoyang pagi hari ini ya. Buat fans setia Goreka yang sudah ikutan bergoyang juga terima kasih ya. Yang sudah bergoyang di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Kita bakal sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung Bu Made Masih ya. Kemudian ada juga Ibu Wi yang ada di seputaran Tabanan. Lagunya Goyang Nusantara dari duo Anggrek sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Ibu Wi sudah request ya di WhatsApp. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Sebentar, yang sudah bergabung ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Mau request lagunya Ike Nurjana, Saat Jumpa Pertama. Terima kasih Nini Gusta ya, lagunya sudah Gus Aldi siapin. Terus ada juga Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Lagunya Happy Asmara, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Cintaku Tak Terbatas Waktu kayaknya nggak ada ini dari Happy Asmara ya. Yang ada dari Uci Sucita baru ada. Atau dari Didi Kempot featuring Dedi Dores juga ada ya. Ada dua versi. Mungkin mau diganti sama versi lainnya. Versinya Uci Sucita boleh, atau versinya Didi Kempot juga boleh ya. Oke, terima kasih Ibu Grace ya sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Ayu yang ada di Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp ya. Kemudian ada juga selain Bu Ayu yang ada di Batu Bulan ya, ada siapa lagi kah ini yang sudah bergabung? Ada Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Semarapura, Kelungkung. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah selalu setia bergabung ya di Kopi Dangdut. Buat fans setia Goreka yang belum bergabung juga, masih Gus Aldi tunggu. Silakan mau bergoyang pakai lagu Dangdut Koplo, atau mau bergetar pakai lagu Dangdut Remix juga boleh banget ya. Sampai jam 7 pagi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus

0: ngopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Tiago Wadaika. Polsek Rambitan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Banjar Dinas Jangkahan Desa Batu Aji, Kecamatan Kerambitan. Dua pelaku berinisial JUH 32 tahun dan berinisial FHHR 22 tahun berhasil dibekuk sesaat setelah melakukan pencurian satu unit sepeda motor milik warga. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Setia Gema Merdeka, waktunya kita sapa kembali ya Fans Setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Ada siapa saja? Selanjutnya ada Komang Sri Mudiasih yang ada di Karangasem, Desa Selumbung. Terima kasih sudah bergabung ya Komang Sri Mudiasih. Lagunya Garam dan Madu sudah langsung mengudara ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Yan Seno. Pak Yan Seno yang ada di seputaran Banjarmas Bedulu. Terima kasih sudah bergabung Pak Yan Seno ya. Salamnya, salam pokoknya maju. Wow, mantap, mantap ini Pak Yan Seno ya. Pokoknya maju, jangan sampai mundur gitu ya. Oke, terima kasih Pak Wayan Seno yang ada di Bedulu ya, sudah bergabung di WhatsApp. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Selamat pagi juga buat Wayan Raditya, Wayan Raditya yang ada di Banjarkahan Kesiman. Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng pastinya sampai kakek nenek ya. Oke, terima kasih Wayan Raditya ya sudah bergabung juga. Pagi juga buat Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terus ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan juga ya. Terima kasih semuanya sudah kompak bergabung ya. Terus ada juga yang sudah bergabung Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Pagi juga buat Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita sekarang ke Banjar Tembau Kelod. Ada Gro, selamat pagi Gro. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Mau request lagunya Trio Kucing yang judulnya Kucing Hitam. Kucing Hitam ini serem juga ini ya. Tapi ini cuma judul lagunya aja kok ya. Lagunya gak serem kok ya. Pastinya lagunya juga bikin tambah semangat juga. Langsung saja buat Gro.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu yang didaur ulang ya, yang dulu sempat dibawakan oleh Dul Sumbang featuring Nini Karlina, kemudian didaur ulang lagi oleh Dara Ayu featuring Bajol Danu, Malioboro, sudah Gus Aldi hadirkan ya. Ya, lagu yang sudah banyak juga yang di request ya pagi hari ini. Terima kasih fans setia Goreka yang sudah bergabung, yang sudah ikutan bergoyang dan bergetar juga ya. Sebelum kita lanjut lagi bergoyang dan bergetarnya, jangan lupa minum Vitalik dulu nih fans setia Goreka ya, biar tambah semangat lagi. Vitalik juga kini sudah semakin mudah didapatkan ya, di apotik dan toko-toko obat pasti ada Vitalik. Nah, Vitalik ini juga sudah hadir ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapat segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Queen Aurel. Merinding juga ya kalau kita melihat sampah semakin banyak ya, semakin numpuk, terutama sampah-sampah plastik nih fans Diago Merdeka. Ini nih yang menjadi PR buat kita semua ya. Gimana sih caranya biar lingkungan kita jadi lebih bersih dan bebas dari sampah plastik ya? Karena sampah plastik ini memerlukan waktu yang sangat lama agar bisa hancur ya sampah plastik tersebut. Nah, untuk itu ayo kita lebih peduli lagi kepada lingkungan ya. Kita kurangi sampah plastik karena sekarang ini ya masalah sampah memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Ride Roma featuring Sonetu Band Cuma Kamu. Tapi kalau informasi yang satu ini untuk kita semua nih fans Tiago Deka ya. Ini penting banget terutama buat generasi berencana nih fans Tia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting. Jangan ya dek, jangan biarkan merasa lelah terus mengganggu nih fans Tiago Reka ya. Terutama buat fans Tiago Reka yang sering kerja keras. Waduh, kalau sudah diganggu sama rasa lelah, kerja pun juga jadi kurang semangat dong ya. Terus kerja pun juga jadi gak maksimal nih fans Tia. Untuk itu, ayo kita lawan rasa lelah tersebut ya dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya, jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Reka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kini waktunya kita kerja lagi. Semangat pastinya, pasti dong semangat ya, setelah minum Vitalik, pasti hari-hari Anda jadi lebih semangat, jadi lebih ceria lagi pastinya ya. Siap-siap buat fans Tiago Merdeka yang mau berangkat kerja ya, hati-hati di jalan, sebentar lagi sampai di tempat kerja. Fans Tiago Reka juga bakal dihibur dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama. Bisa request juga ya lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda. Selain itu dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
4: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyi?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gema, merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren masih diajanya tiramatire musik aktivitas fans Gema Merdeka untuk edisi hari Kamis yang manis ya 4 Juni 2026. Seperti biasa Aida Sayulia menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan get yang maya tagihan karena denda get ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
8: Gema, Gema Merdeka.
7: Sembilan tujuh Gema tujuh FM Gema Merdeka nggak trend fans tih Gema Merdeka di ajanya tirama pagi hari ini di session yang kedua nanti tepat di jam 8 pagi Yuli akan menghadirkan informasi-informasi seputar resep masakan. Nah pagi hari ini kira-kira Yulia sudah menyiapkan menu apa nih buat fans tih Gema Merdeka ya. Tapi fans tih Gema Merdeka sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada kabar gembira, ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Fans Tia Gema Merdeka, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Dan kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga universitas. Yayasan Dwi Jendra raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram @yayasan_dwijendra atau di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren fan setia Gema Merdeka. Nggak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi ya. Saatnya Yuli akan mengajak Anda untuk beralih ke Tirama untuk sesi yang kedua. Jadi fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren.
0: 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Fans setia Gema Merdeka, gak terasa kita sudah di session yang kedua. Dan kali ini fans setia Gema Merdeka, Yulia bakal hadirkan resep masakan untuk Anda. Nah, pagi hari ini kira-kira Yulia mau mengajak Anda masak apa ya? Kita nikmati dulu, kali ini ada candu asmara dari Marcel, spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren.